Wibawa dikle impuno mkamilinga ni aradi Mosambiki nona aba mabasali zuni chobo amambesi wa dabuno mabasaba anado impaka 10 moda na mitala makumata na mitala minene mitala makumararo na mitala moda kani odilo dana oine mabasa zumbwe mweni ovano no dana oine jibolo tena tena hawila no porpozeni nyo lipari joko mpaka 10 mutizo vurona dopadwa da província Zambésia.

Laro ndrikuchiona, laro ndrikutabuka, kuimba kwa nchesa ushu beji, Bernardo Gaspare, nchesa wambiri bulikire nkati mwainu mprovincia ya Zambezi, ya langanani basi, ya nangu alikulira kukumbuka makamaka mayo, wikalie maswa, kandipasa nkuche, mama, kandipasa mbumadzo kupisa, mama, kandipasa ti, apo, onani basi, fidechitika ku namakura, mwana, wakubalwa na mache kwenda kagula amuna tatu kuti akwanise kupha machi pyonsene ati machi ndi mfiti mukona tai lero mama agonera nkono alikukhuwa mai mbalimatso akandipasa nkhuchi ini pano mai mbalimatso atai akandipasa mbusumu ini pano apo thangwanji makamaka ife tisalemeza munthu uko asowaye kapeno atisia amwalira thangwa chinjanji makamaka mbiyadidi kuti tikwanise kulemedza makamaka anyakutibala nanjitu ndi mulungu wathu wakutoma pansi pano ninga pinalongwa mbuku ande pakumala kuva nchesa ushu beji pulikira kumurumbala muno Zambezia alikukhuwa nyakwenda ushu Juliana Kamsila ati wa mama mbalimaso Mama mbalimaso akandipangiza bali na zinza akandipangiza mitombo ini pano apo mbane nafuna kundipangiza mbo pinthu pide pyakote na chipo awanyapena nkhabe funa kuti wa munangwache tikwanise kutambaruka adalonga ndi akulu atikugoswa ngukhala na makwa vesera radio Avatai, Antonsen alikulimedza nsiku za kumalisa. Mama gonera nkolo ndiye funa kudungunya kuona nyatwa. Alikutabuka. Anthu anangu alikunyereza nzeru za kuipa. Ape amai wawo, ape anthu akwabala, eh? Nanjitwa aenda kwa nganga alibwada nyengeza kodi. Ayaya. Tava kutu utu ongulu kuchita umu na umu tuwela kwa manga ale manganga na kalana nsambo kudoba andu. Kudoba mtu. Andu nenda kanamiza ada kuloza ndimako. Machi ambala, mbakula, lero ndi mamuna mkulu kukwana, anamuloza ndimachi. Tilekele makamako kukala na ntima wakuiba. Ntima ukufuna kufudza muzi, ntima ukufuna kufudza ubale. Ya kuipa, tikalini ya ntukupata.

0: Mukale kuimba kudichita Juliana Kamusila mama mbalimaso akandipangisa baliach mama mbalimaso akandipangisa ntombo inipano mama mbalimaso akandipanga kuti mwananga ichi nchakuipa mwananga ichi nchakunensa mwananga ungafuna kukhala pansi pano padziko ukhale kufulika tava pontho kulungunya kudichita nchesa ushubeji atwa Mama mbalimaso akanipasa nkuchi nipano, mama mbalimaso akanichira pinthu pyadidi, nanji lero mama agonera nkono, ande alikukuwa, kukumbuka makamaka pile pyonsene pikachita machi mbalimaso. Tachimera kuimba kwa sura, jina Fred Boy, Candy Style, mamunao kanluma, ati mamuna nkabi kuluma, safuna kumulemeza, Akalibiachi mwanangu ache chigona bati ndi mamunako. Akalibiachi mwanangu ache kutua na foja. Anaona anatai ndi mamunako. Masedze ya nyato zonsene zinatamba mamunako. Mamunako ndi mamunako. Nkabi kuluma safuna kumulemeza na manja mawiri.
1: Swaj Music North Dutch on.